97.7 FM Gema Merdeka Ngantren Pelangi. Ini adalah salah satu single dari Bumerang, sudah meluncur pagi hari ini. Terima kasih. Tadi Tiara cek di Facebook, ada yang request lagunya Bumerang sudah meluncur ya. Semoga sudah didengar juga oleh yang request ya. Oke, Wanita Gema Merdeka, kita lanjut. Ada informasi dulu pagi hari ini, khususnya buat kalian menjadi masyarakat di kawasan Kota Tabanan dan sekitarnya. Untuk fans Tia yang sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu ya. Langsung aja bisa meluncur ke Bali Stars Cabang Tabanan. Alamatnya itu di Jalan Dr. Insinyur Soekarno, nomor 15B, Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan, di depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan, Bali. Nah, kalau fansnya pengen tanya-tanya dulu mungkin sama Bali Stars Cabang Tabanan, kalian bisa telepon di 0361479019 atau bisa via WhatsApp-nya juga di 0859366917 ya. Atau buat yang di daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren ya, di mana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Jikut kentang metimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Oke, gak kerasa kita udah masuk di session yang kedua Fans di Gawa Merdeka. Sekarang udah jam 8 lebih 9 menit. Kita udah masuk di session yang kedua program Tirama untuk edisi hari Jumat. Seperti biasa, kita akan bahas informasi seputar Pulau Bali, tradisi, adat istiadat, atau hal-hal unik yang ada di Bali. Berhubung besok itu kita bakal ngerayain Tumpah Uduh Fans Gawa Merdeka sebagai tanda bahwa Binslai Hari pasanya gado-gado ya, Binslai Lemeng tuh udah galungan gitu ceritanya, iya kan. Nah, mumpung besok kita sembahyang Tumpah Uduh, jadi hari ini Tiara mau bahas tentang Tumpah Uduh. Boleh ya Fans Tia ya, semoga gak ada yang bosen, karena pasti setiap 6 bulan sekali kita akan bahas ini. Tapi sebagai refresh otak kita juga yang mungkin kemarin lupa gitu kan, biar keinget lagi Tumpah Uduh tuh kayak gimana, soal apa gitu kan, nanti bakal kita bahas sama-sama. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini.

0: Tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
1: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klot Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka, nggak tren lagunya Tip X. Kamu nggak sendiri, juga sudah meluncur pagi hari ini ya. Kita masih dengerin tipis-tipis fans Gema Merdeka. Terima kasih banyak untuk kalian yang masih tetap stay tune di pagi hari ini. Dan mari kita bahas tentang tumpah udah. Yay, jadi sebenarnya tumpah udah nih banyak namanya ya fans Gema Merdeka. Ada yang bilang tumpah udah, ada yang bilang tumpah buboh, ada yang bilang tumpah warige gitu ya. Memang punya banyak nama panggilan, tapi tetap ya tujuannya sama. Dan seperti biasa juga fans Gema Merdeka di hari tumpah ya, tumpah warige, tumpah buboh, tumpah udah, tumpah pengatag. Nah, di hari itu kita umat Hindu tuh bakalan sembahyang, kita bakal mengucap syukur atas kelimpahan hasil tanaman yang bisa kita miliki selama ini fans Gema Merdeka. Singkatnya, sederhananya kita sembahyang ke pohon-pohon, ke tumbuhan-tumbuhan gitu ya. Bukan berarti kita menyembah pohon, bukan, tapi kita mengucap syukur atas kehidupan mereka gitu. Misal kalau fans dia punya pohon apa ya, pohon bunga cempaka gitu kan, otomatis kita bakal ucap syukur sama mereka karena selama dia hidup dia udah kayak ngasih oksigen buat kita, selama dia hidup dia udah sudah memberikan kita bunga-bunga cempaka yang wangi-wangi yang bisa kita petik. Mungkin kalau dia setiap hari lagi gininya berbunganya, bagaimana bahagianya kita sebagai yang punya, terus kita petik gitu ya fans dia ya, setiap hari bisa metik bunga cempaka, maka setiap hari bisa wangi rumahnya gitu kan. Jadi di hari tumpah udah inilah kita mengucap rasa syukur gitu. Atau mungkin buat fans Gema Merdeka yang punya tegalan gitu kan, mungkin punya pohon durian gitu banyak di Tegalnya, atau mungkin ada pohon-pohon lainnya gitu ya fans Gema Merdeka. Pokoknya segala tumbuhan lah gitu, kita akan merayakan syukur kita gitu ceritanya ya. Nah, pelaksanaan Hari Raya Tumpak Warige, Tumpak Udo ini juga ada dalam lontar Sundari Game ya, yang mana diartikan, itu kan ada kalimatnya ya, dan diartikan di hari Saniscara, Saniscara itu Sabtu ya, di hari Sabtu Kliwon, Wuku Warige disebutlah hari pengudoh, di mana pemujaannya kepada Sang Yang Sangkara, sebab beliaulah yang menciptakan segala tumbuh-tumbuhan. Jadi memang tumpah udah ini merupakan hari untuk memberi penghormatan kepada alam dan lingkungan, khususnya untuk tumbuh-tumbuhan. Perayaan tumpah udah, tumpah warige, tumpah pengadag ini juga juga nyenggol ke konsep kita di Hindu Trihitakarana. Karena di situ juga kita ada palemahan, parahyangan, pawongan gitu kan fans Gema Merdeka. Kalau kita kaitkan dengan Trihitakarana di hari tumpah warige, tumpah udah besok ini, berarti kita itu udah konteksnya sudah masuk ke palemahan gitu fans Gema Merdeka, membangun hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam.

0: geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, akhirnya estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka ngatren. Ini adalah lagu dari miliknya Tulus. Judulnya adalah 17. Oke, kita lanjut fans Gema Merdeka. Tadi Tiara cek di WhatsApp, ternyata ada yang request lagunya Hindia pagi hari ini. Oke, mau yang membasuh gitu ya. Boleh deh, nanti coba kita dengerin sama-sama ya fans Tia ya. Oke, lanjut Fanny Segawa Merdeka. Kita masih bahas tentang tumpak bubuh, tumpak uduh, tumpak warigo, tumpak pengatak. Banyak nama, tapi tetap maknanya sama Fanny ya. Oke, jadi sekali lagi besok kita bakal sembahyang, kita bakal ngucap syukur sama tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, Fans Gawa Merdeka, ya kan? Dan biasanya kalau udah tumpah uduh, itu udah kayak jadi satu patokan gitu loh, Fans Tia. Patokan bahwa, oh galungan udah deket, berarti nih 25 hari lagi udah galungan, berarti gitu. Gampang ya, cara mereka, orang-orang Bali itu punya, memang punya ciri-ciri khas mereka masing-masing untuk menandai sesuatu gitu, Fanny Gawa Merdeka, ya kan? Pokoknya kalau udah ketemu tumpak uduh ini, otomatis ya udah 25 hari ke depan itu kita udah kena galungan. Nah terus Fanny Gawa Merdeka, biasanya kalau pas kita sembahyang besok itu sembahyangnya tuh pakai apa aja sih gitu kan? Secara umum deh, gak terlalu terperinci banget, cuman kayak beberapa hal-hal umum yang harus ada dan pasti ada saat kita mau banten tumpuk uduh gitu ya Fanny Setia ya. Jadi biasanya itu ada banten tipat talu sama tipat gatep, ya kan? Terus ada bubur sumsumnya juga Fanny Gawa Merdeka. Tahu enggak sih kenapa ada mereka? Karena mereka tuh kayak sebuah simbolik. Jadi ada komunikasi simbolik di dalam dari hal-hal ini, hal-hal yang kita haturkan gitu ya Fanny dia ya. Kita bedah satu-satu. Kalau tipat taluhnya itu punya makna sebagai puruse gitu ya, sedangkan tipat gatepnya itu sebagai peradanenya gitu Vanessa. Jadi ini tuh punya makna dimana bertemunya puruse sama peradane bertemu, dan mereka yang akan menghasilkan buah atau hasil dari yang ditanam gitu ya. Terus kalau bubur sumsumnya itu punya makna supaya tanaman yang ditanam itu jadi subur gitu. Kenapa kita pakai bubur? Biar subur gitu ya Vanessa ya. Bubur sum-sum ini pasti akan, kalau bisa diupayakan biar selalu ada gitu ya Fanny Setia ya. Jadi memang kalau ada, memang harus dihaturkan bubur sum-sumnya. Kayak kalau gak ada bubur sum-sum, kayak kurang lengkap nanti tumpoknya gitu loh Fanny Setia. Karena nanti kan biasanya nih Fanny Setia mereka pas kita sembahyang, terus kan kita ada apa sih namanya, kayak melukai batangnya tuh loh pakai pisau, kayak kita gret-gret digituin kan. Nanti ada kalimat-kalimat juga yang biasa kita lontarkan saat melakukan itu. Nah dimana setelah kita ngelakuin gret-gretnya itu, gimana sih namanya gret-gret? Setelah kita melukai batang pohon-pohonnya itu, kita tuh kayak nyolek dia pakai bubur sum-sumnya gitu loh Fanny Gawa Merdeka gitu. Jadi memang diharapkan setiap kita mau melaksanakan tumpuk bubur, tumpuk uduh, pas kita mau melukai batang pohonnya itu wajib ada bubur sumsumnya ya. Jadi bubur sumsumnya ini juga sebagai lambang kesuburan, sehingga diharapkan tumbuhan yang kita colekin tadi mereka bisa makin subur, bisa tetap subur dan bisa menghasilkan, sehingga bisa dipakai untuk di hari raya galungannya nanti gitu. Misal kalau memang mereka tanaman-tanaman yang buah, biar mereka bisa berbuah gitu ya. Tapi kalau tanaman-tanaman yang berbunga, supaya nanti mereka bunganya makin banyak, apalagi pas galungan nanti biar kita panen bunganya lebih banyak gitu Fanestia gitu ya. Jadi memang kalau ditumpah uduh itu wajib ada tipat talo, tipat gatep sama bubur sumsumnya.

0: Kopi Kecap Sedap Kedelai Hitam Spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.

107.7 Kamu The UFM Gema Merdeka, ngetren fans Gema Merdeka dimanapun kalian berada pagi hari ini. Kadang tuh ya, kita tuh suka baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba ngilang. Aduh, kayak sinyal. Serius deh, hari gini siapa sih yang gak bergantung sama sinyal? Iya kan, kita mau scroll TikTok, mau streaming lagu favorit, mau video call sama teman-teman atau sama keluarga atau sama pacar, bahkan sampai ngabarin aku udah nyampe, itu semuanya tuh perlu sinyal yang aman dan juga lancar. Dan lucunya, sinyal tuh sekarang udah kayak jadi sahabat paling setia. Pas dia bagus, hidup kita jadi tenang, iya kan? Tapi pas dia lagi hilang, waduh, panik satu rumah. Apalagi pas lagi penting-pentingnya, terus dia tiba-tiba buffering, wah, rasanya udah kayak di PHP-in sama semesta. Tapi untungnya sekarang ada Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren ini gak cuma kuat di kota aja, tapi Smartfren jagoan sinyal udah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus deh pokoknya. Smartfren jagoan sinyal sudah menjangkau Denpasar dan seluruh pulau Bali. Jadi buat kalian yang mau kerja, mau gaming, mau streaming, atau sekedar kirim chat ke orang-orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman. Gak ada drama, sinyal putus-putus. Jadi buat fans jagoan mereka yang pengen koneksinya tetap aman dan juga lancar di mana aja, saatnya fansnya buktiin sendiri deh pengalaman kalian pakai Smartfren, jagoan sinyal yang siap menemenin aktivitas kita seharian. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat.

Duh, merdeka, gak berasa. Ternyata waktunya sudah hampir berapa, jam 9 pagi. Otomatis kita juga harus tutup program Tirama untuk pagi hari ini ya, fans Gawa Merdeka. Jangan lupa dipersiapkan banten-bantennya buat besok kita sembahyang tumpek uduh, tumpek warige, tumpek pengatak, tumpek bubuh ya, fansnya ya. Astungkara tumbuh-tumbuhan kita nget-nget-nget sampai nanti di galungan, biar berbuah yang banyak, biar berbunga yang banyak, biar mereka juga tumbuh subur supaya banyak ada oksigen di rumah kita. Oke, okay? Fans Gawa Merdeka, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah stay tune pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah request lagu juga di social media kami. Terima kasih ya. Jangan kemana-mana, tapi karena habis ini kita akan lanjut, nanti bakal ada program Varia Pulau Dewata, jadi jangan digeser channel radionya ya, fans Gawa Merdeka. Semangat pagi buat kita semuanya, semangat aktivitas. Jangan lupa sarapan ya, utamakan sarapan dibanding harapan. Bye-bye.

Selamat pagi para pamirsa Midodani sareng sami pamisjak Merdeka ring di jeje magenah semak di makin mewali sekeng Maksu Pratman sada ulung asapat lantai tulen pasar Bali sidang Jaya Kumara sido tangkil malih ngiring Midodani ring gelaran acara Varia Pedewata tarakan tetep ring frekuensi di tiang siada sepitu nanggu pitu FM. Hari Midodani Senin ring desa ring kota ring sibaya jagat Bali. Talar bentering luar perdebata angis nomor sedia ambil cantik yang panglida kena rajang dan kirang punah pulang punah api sapun ikut talar kantun ke siandu ide sang yang widiwasa ingi para pemirsa pina ke buruan ingatur di tiang pantara cara dan lali ngaturan pengasun karel pina ke pemungka acara Om Swastiastu.

Tinggi dan identitas kita berjuang ge bersama Agung Asep dan Kucita Dewi ge. Mudah-mudahan kita udah serang sami ring kanjakan galaka dimangkin sampun gabungan sambil ang beraktivitas peniki pina ke penyemangat ge. Anu teman-teman lis hari ini ngada puput gala solas male bos-bos ge sampun makwe juga sementara didang sane sampun bergabung wentan sane mapesengan Ibu Anis ge sane wentering tabanan juga yang lagi sibuk-sibuk persiapannya ngerogalung dan nggih sampun mau karya jajo peniki nggih. Ada juga mau Mutirai wokonya mesti jajo niki. Mau Made Marleni juga nggih. Niki mau Made Marleni khusus hari ini nak kalau berangkat ke Samu ngalih po nyukuran Padang kita nanggon nyukur kumis teka oding kene nggih. Mama Arista Rasti juga penampi gatreng ngelantur benten menping tumben genah. Ayo ngobat nih wayah aja paling awalnya yang main ping roto awas ping nge nopi juga nge ada Bu Ayuna nge matuk semua kemantan bah niki Bapak Sonia ke kabar Pak Sonia di sini kenah nih keng-keng dong balas sejane begitu nih sakit geriang ngapun aja nih roto. Aduh, Kak Sonia alias Kak Tintin nggih penampi gatreng nggih tetap berjuang juga nggih hari ini mudah-mudahan tetap sehat Pak Sonia. Aduh, pada timpal.

Nggih, almarhum Agung Rageng nggih sampun sida aturan didang demangnyane nggih. Ada Budi Masiring kacagan nggih punapi gatre, Bujuru Mertosari ring siulan, ada Bujuru Sokareng Pedongan, Bapak Wayan Sugito ring Kute, ada Ketut Mariana ring Darmo Cabang, Mok Minir ring Luwes, Pak Made Sudiana alias Pak Made Rudut peniki. Salam-salam sareng Pak Egar nggih. Ada Anguran Luring Telikup Gianyar kesarangi Ketut Mariani sentri yang ngentake juga sampun masuk matur sik semu kemanten.

Inggih jomang bisa nyiwe nggih sampun sida aturan tidang taler nggih sampun ngerami yang puniki acara duwe heeh pindah ke penyemangat udan yang titia nggih ketut ciri niki oh ya doping SDC ketutnya sampun diwabung nggih ada doping SDC kade Widiawati ring Tegal Tamu ada Rasti ring Batu Bulan juga nggih penapi Gatre Mang Eksa ring Batu Bulan Pane Putu Siga ring Mas Bedulu sampun juga ada Ayu Erika ring Batuan Capung Bagus ada Ibu Gede ring Kesiman nggih Pandi Kecil penapi Gatre Pak Pandi ada juga Dian Marisa ngering Pungul ring Taman Peninggi tetap bergabung nggih minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk nggih sehingga nyamuk tidak berani dekat sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok nih untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nih untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan nih untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan keluarga nih. Ngarahnya juga gampang ring cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat ring Genai Dodani. Ring apotek sehat bahagia di Jalan Rea Dharma Giri Gianyar. Ring apotek kita hubung di Jalan Cokro Minoto 309. Ring toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76 Denpasar. Toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat di Jalan Rea Sesetan 457 Denpasar. Apotek Parma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Apotek Parma Panjer di Jalan Tukar Pekerisan 60B Denpasar. Ring Apotek Parma Sonur di Jalan Angtuah 8 Denpasar. Ada juga di Apotek kita Sidikarya nggih sedang menggenah ring Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tis, Tisa.
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total. Tapi, selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
4: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
5: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
4: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
6: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Inggi salam Mas Tungkar, ya sampun cide katur, inggi roda nentitia, inggi naruk jaya, penapi gatre, pujawan juga inggi, rajang semangkumanten, de apong ring tegak lungkung, tetap semangat, lantur wenten, ledang astike, inggi, aji kamper, penapi gatre, ring manuabe, alias aji murah harte, inggi, ternyata murah kamper, dan ya. Ada Birgog juga Riki, semeton-semeton di tiang Manuabo, tukang ukir Sami Diki, monitor siaran di tiang. Ada juga Koncret, nih, ada Tarsan, ada Nini Elet, Nini Andus tiang pendiki, tetap semangat bergabung. Jarang di tiang nih, ring 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ada juga Nini Ananda nih, ring Ananda Ubud Resort pendiki, salam sedang beli tilam nih, Pak Made juga nih. Mudah-mudahan kari juga eling ring beli Jaya Kumaranya. Nini tani kina banyol saja mara dinge Jaya Kumara siar berlangsung ya Banten nih buang ke Banten. Ini ngang radio malu doang jam. Ada nih tetap semangat nih jagung bakar.

Di nggih sampun sida de baim ya kusa nggih panapiga tadi baim ring ku bukarang asen nggih ada juga dadong darma ring nggih manggis masri ring ulakan ada de ani ring blabatung nggih panapiga tre wenten dalat bujuru pandai ring sekwatai ada Lydia sekwatai dewa banc Dewa Boncu ring kedewatan Ubud, ada Bli Rudi ring Ubud penapi gatra, Bu Putu ring kebo Iwong ye, matur susmo kumanten, Bu Ayu Tewel ring Banjar napi jo niki. Sampun juga nyarengin matur suksema wow widangan ke Tewel ye suksema Bu Putu ada juga Kadek Devi ring ke menu sampun juga nyarengin tiang Pak Ngurah ring pipit permai ring batu bulan ada Pak Madehendra ye sampun api gatre lanturan tiang wenten sireje niki Komang ye Komang Astuti saking Dukuh Ogang si demen ye suksema sampun juga masuk niki anyar Grace nyarangin di tiang wenten tembang malih.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Om Swastiastu, Bli.
4: Iya, yeah, Ken Kento, Bli.

0: Dari jengkang keto pejalane.
1: Aduh, sakit san Bang Kianglin lo.
0: Tenang Genli. Nenek-nenek dia ngabena saat dia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
1: Sekene lo. Nah, kalau cobain malu. Eh saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingat nasane Bang Kiang beli ini lo. Batang nih beli masih kewa mesari lo. Apa deh anggona?
0: Untuk susah tidur, anggona sati harmoni gen beli. Nasati itu, nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
1: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang nasane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau beli beli jani yang telah nih. Dijo beli beli lo.
0: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
1: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.

Inggi sampun sing kengken ya toran titiang ya lantoran titiang wenten malih sane sampun-sampun nyarangin titiang puniki wenten padi patu dilat majang nggih Gus Darmike ngelantur wenten Mbak Wayan Sugiani ring Karangasem ada nang oman ring abian basing nggih matur semua kemanten ada Mustiasih ring Nongan juga nggih mumpun sampun konongan iki Pak wenten Pak Nyoman Ade iki nggih ada beli proden ya sarang mau made gampil yang peniki mugi je tetap semangat cara yang titiang ye lantai wenten male jerusri ring siangan Gianyar ye niki Anyar ada Nandang ya alias Putu Wina ring Penarungan juga sampun nyarang titiang mau mutiara ring yang gang kelungkung juga masih tetap semangat bergabung wenten male tembang proyek kedai.

0: sampun metilar nggih jag proyek gedai ngaturan di tiang sene mangkin katur ale ayuning dewasa dauh ayu baik untuk membuat awe-gawe peraturan-peraturan atau undang-undang baik juga niki untuk membangun dewasa ngelayang nggih baik untuk membangun rumah membuat jukung dan sejenisnya jiwa meganti nggih baik untuk bercocok tanam dan memulai sesuatu usaha lantur kalau empas turun baik untuk menanam umbi-umbian tidak baik untuk membangun memetik buah-buahan kalau sarang mengandung sifat boros atau terapas tidak baik untuk berbelanja purwanindina tidak baik sebagai dewasa ayu ngelantur rang ketiga tidak baik melakukan upakara pewiwahan lan sedana yoga baik untuk membuat alat berdagang tempat berdagang mulai berjualan karena akan murah rezeki nikah turan titiang ale ayuning dewasa
1: kuba kuba kuba merdeka.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
3: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
2: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
3: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
4: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
3: ITB Stikom Bali. Always the first.
5: Halo.
6: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
7: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
6: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Inggih margi inggih sampun aturan didang yang lagi punya ubah dadu inggih senenge sang versi barunya tenten niki yang versi lama aturan didang mudah-mudahan niki dan yang didang senenge sang utamanya ini sampun merasa terhibur kemandan senenge sang CP2M nggih mecuat mecemplung mekecos megedi belum masuk lagunya ditunggu nggih yang versi barunya nggih aturan didang tembang sampun siap niki Yan Suring Tebesaya Sapona Pigatre ada juga Darmiasih nggih matucuk semo de oleh ke sarangin gede seputri ase ring bumbungan klungkung Pak Made Bawo ngiring kuto ubo juga nggih matucuk semo Pak Made ada juga Pak Yong Dereng Batu Bulan nggih matucuk semo juga sampun ngeranjing inggih sane mangkin aturan titiang formasi bagi semeton Dewata.com yang berada jauh dari toko kami nggih atau bagi semeton yang males keluar karena panas dan macet di jalan nah kini produk yang dijual di Dewata.com bisa dibeli dari rumah nggih cukup dengan cukup dari marketplace nggih favorit. Nah, sepertinya nih Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop nggih, cukup ketik Dewata.com kumanten. Tersedia promo COD dan gratis ongkir produk akan langsung dikirim instan ke rumah edudane minimal 2 jam nggih Dewata.com selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan edudane akan handphone, laptop dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal nih akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, ada Infinix nih dan tentunya nih stok iPhone di Dewata.com juga lengkap dari iPhone 15 sampai iPhone 17 series. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com dan Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP ataupun IQ nih dengan harga yang terjangkau mulai harga 3 jutaan komandan buat yang mau kredit cukup dengan KTP saja. Kami bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan edudane prosesnya sangat cepat nggih. Untuk mau tanya silakan celok nomor WA-nya di 62812-3931-7686 balik pisan lurus di 62812-3931-7686 dan info lain bisa follow Instagram @dewata.com atau Facebook dewata.com. Bagi pemirsa Gema Merdeka silakan gunakan kode dewa GM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Mau beli handphone atau laptop yuk ke dewata.com kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Gimana kabarnya Tut?
3: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun.
2: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
3: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun.
2: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
3: Beh, Ian beli pastine tan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
2: Sing jek gitu Tut, ne penting Jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
3: Benah toh beli, tapi apa daya? Ada modal.
2: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
3: Seken tuh beli?
2: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
3: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
2: Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat.
4: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
2: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
5: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby
6: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wingscare.

0: Gelar nggih, pahlawan pengganti aturan di tiang nggih. Sampun katur wenten yan subajing penepi gatre, ada yuk kelinci, ada Mbak Wayan Su tebe saya, lan tur wenten Ibu Ariana, Bapak Ariana ring pejeng haji tiga lalang, ada Dewaji Wede juga nggih penepi gatre Dewaji. Mudah-mudahan kari tetap bergabung nyarangin di tiang driki. Ingin untuk mendapatkan diskon spesial nggih di bulan niki, kapan lagi bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran 800 ribuan kumanten. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inen. Yamaha Pasio angsurannya ini 800 ribuan kumanten. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan. KTP luar Bali, pendatang atau orang tua, nggih tukar tambah, semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking servis, emergency call. Ngelantur, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari, ada member nggih, wajah motor Nemarojan.
1: Halo semeton wajah motor. Wajah motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi wajah motor Singaraja, Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta wajah motor kubu tambahan Jalan Raya Air Sani, kubu tambahan nomor telepon 0819343347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah bergaransi hingga 30 hari. Wajah motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik serta bergaransi. Yuk segera datang ke wajah motor.

0: મારો જાન.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
7: minyak gosok, jam tunggal.
6: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
7: minyak gosok,

inggih lewat sampun bahagia kasmaran nggih sampun sida meti laraturan titiang wenten semanten titang de Yuni nggih ring kebum sideman Karangasem yang lagi nenung nggih selamat beraktivitas kumanten yang enak ring belang singo padu ada juga Pande Ebi SBY juga ring belang nggih matur si semua kumanten wenten Darmi Asih ring pemecutan nggih juga sampun de Ole ring Darmo Sabe ke sarongin semanten titang Aries Nal Jepe, Dek Jokan, ye, ada Dewo Aji Bukian, ye, penapi gata Dewa Aji Buwano juga, ye, tetap semangat bergabung. Hingga kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah dulu. Hadir dengan kemasan satu saset, ye, 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumanten dan dapatkan Pitalik di apotek dan toko obat terdekat ring kena hidup dani.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar, dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

Inggi yang lagi berkasaki Syria, inggi sampun cidaturanti tiang sing Syria kasaki si kentan mantan judulnya. Inggi Kak Oca, Panapi Gatre, Ma Indri juga, inggi Ma Eko, inggi tetap semangat bergabung. Lo Mary Ring Sigaran, inggi ada juga Pak Yan Bude, inggi Kak Abi, senantri Ring Samu Mamal, Panapi Gatre, salam sereng Kak Cynthia, peninggi tetap semangat. Kru para laun di tiang peninggi mudah-mudahan tetap sehat, inggi. Niki aturan di tiang Ring Manianya bola Poli, jangan lewatkan, saksikan pertandingan seru nggih Forum Cup Banjar Umanyar Tegal Darmo Sabel. Pacang menampilkan pemain-pemain top niki di masing-masing klub nggih yang bertanding to malam nanti. Mojopahit Aseman Kangin Tibu Beneng berhadap dengan Rocker Korepan Kajo Tabanan. Di season kedua, Batman Tauman Kekeran Mengui pacang menantang Putra Semar Kutoraga Bongkase. Nika sana bertanding di melepisan ring session pertama, Mojopahit berhadap dengan Poker Korepan Kajo Tabanan. Di session kedua, Batman Tauman Kekeran Mengui berhadapan dengan Putra Semar Kutoraga Bongkase. Nggih, sana magana ring lapangan bola poli Umu Anyar Tegal Darmo Sabo untuk nanti malam. Nggih, pertandingan pasti seru. Inggih duaning galah sampun tambah daging Rodiki Madan Numun di tiang ring rodane ring gelaran duwe Varia Pulau Dewata. Selamat beraktivitas, tetap yang namanya waspada, selalu semangat dan mekenyem. Salam 1 2 3. Cuat plung. Om santi santi santi Om.

0: Guma, Guma, Merdeka.
1: Pukul 11 waktu Gema.

97.7 Kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren. Halo, selamat siang fans di Gema Merdeka. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Yeay, ketemu lagi sama Tiara ya, fans Gema Merdeka. Untuk siang hari ini dari jam 11 sampai jam 1 siang kita bakal dengerin program Potlot, Potret Lagu Indonesia Ngetop selama 2 jam. Masih edisi hari ini, edisi hari Jumat di tanggal 22 Mei tahun 2026. Untuk fans Gema Merdeka seperti biasa, bagi Anda yang ingin bergabung atau untuk Anda yang ingin request lagu favorit Anda siang hari ini, silakan ya, langsung aja bisa gabungan barengan Tiara, bisa langsung gabung di WhatsApp kami di 081558000977 atau nanti bisa komen-komen juga di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Dan satu lagi, buat yang sedang nan jauh di sana, jangan khawatir, silakan Anda bisa mendengarkan via streaming kami ya. Silakan diakses di radio.gemamedia.id/gemar.

97.7 Kamu tuh JFM Gema Merdeka. Ngaterin lagunya Raisa yang duet sama Barisana Bestandi Fanistia, judulnya Awal Kisah Selamanya. Akan selalu asik. Semoga Fanistia suka sama singlenya ya. Dan setelah ini kita bakal ngerayain ulang tahun dulu Fanistia Gema Merdeka, karena ada yang request, ya kan? Kita baca dulu yang request. Ada Gak Gandhi sama Gita di daerah Siulan. Katanya request lagunya 10 to 5 yang Happy Birthday spesial buat Pak Kade, ayahnya dari anak-anakku. Oh, sweet sekali. Jadi langsung aja kita bakal ngerayain ulang tahunnya Fanistia juga. Mungkin kalau misalnya dari kalian ada yang lagi ulang tahun juga hari ini tanggal 22 Mei, Happy Birthday. Doa-doa baik meluncur hari ini untuk kalian.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

97, kamu tuh ya film Gemah Merdeka Ngetren Fanistia ya. Lagunya Rosa, Hati Yang Kau Sakiti juga sudah meluncur siang hari ini. Lagunya spesial buat Rai Kobo di daerah Menguisan yang sudah request di WhatsApp kami di 081558000977. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat fans setia dimanapun kalian berada siang hari ini. Mungkin ada yang dengerin di rumah, di toko, di warung, di SPBU, di mobil, di tempat kerja, atau dimanapun kalian berada. Pokoknya buat semuanya yang lagi dengerin, terima kasih ya. Buat kalian yang pengen gabung, yang pengen request lagu, silahkan. Karena waktu kita panjang sampai nanti di jam 1 siang, oke? Okay? Abis ini, Fanistia, ada lagunya Nauf yang judulnya Dosa Apa. Lagunya spesial buat yang udah request. Ada Mbak Ari di Petanu sana. Katanya hari ini dengerin radio full karena lagi WFA. Oke deh, semangat buat Mbak Ari yang tetap bekerja, ya kan? Meskipun WFA, ya kan? Work from anywhere. Yang penting tetap semangat kerja. Kerjanya ya. Terima kasih juga buat yang lainnya yang udah request lagu. Ditunggu nanti bakal Tiara puterin satu persatu lagu requestannya ya. Terus ada juga Ibu Ayu Putu di seputaran Ketewel juga ikut monitor siang hari ini. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga buat para cowok-cowok biar makin full power, jangan lupa kalian bisa konsumsi Vitalik ya. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi di lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya, dan Fanistia pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97, Kampung 7 FM, Gema Merdeka, Angkatan 1 Single dari miliknya Virgoon sudah meluncur di siang hari ini. Surat cinta untuk Starla. Ada yang request loh, ada Putu Wina di seputaran Penarungan sana yang sudah request. Katanya request lagu Surat Cinta untuk Wina gitu katanya. Untuk Starla maksudnya. Tolong buat pasangannya Mbak Putu Wina, tolong dibuatin Surat Cinta ya. Atau buat lagu biar bersaing sama lagu ini, iya kan? Kalau Virgoon kan Surat Cinta untuk Starla, biar ada nanti lagu Surat Cinta spesial buat Wina. Terima kasih banyak. Oke, lanjut ya, Fanisa Gema Merdeka. Terima kasih buat yang lainnya yang udah ikut gabungan juga. Untuk Anda yang sudah request lagu juga, terima kasih banyak. Ditunggu nanti bakal Tiara putar satu persatu lagu requestannya ya. Terus sepertinya Tiara tadi belum sempat posting di gini deh, di Facebook. Nanti coba bakal Tiara posting di Facebook sebentar lagi ya, Fanisa Gema Merdeka. Tapi ada informasi penting dulu, Fanisa Gema Merdeka, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya. Tiara punya informasi penting dari Yayasan Dwi Genre. Jadi untuk Fanisa Gema Merdeka, yuk wujudin masa depan gemilang bersama Yayasan Dwi Genre. Karena sekarang ini sudah dibuka penerimaan siswa dan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Lokasi Yayasan Dwi Genre ini ada di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar, di mana Yayasan Dwi Genre ini menghadirkan konsep One Stop Education mulai dari PAUD dan TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan hingga universitas. Jadi bersama Yayasan Dwi Genre, mari kita raih prestasi dan masa depan yang cemerlang. Tentu didukung dengan fasilitas yang modern, metode pembelajaran bersandar global, serta tenaga pendidik profesional dan berpengalaman. Yayasan Dwi Genre siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan yang penuh kesuksesan. Jadi jangan lupa langsung daftarkan diri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut bisa cek Instagram Yayasan _ Dwi Genre, atau Anda bisa menghubungi 0811-398-9646. Yayasan Dwi Genre, unlock your potential, shape your future.

97, Kamu 7 FM, Gemah Merdeka, Nggak Transidah Meluncur. Salah satu lagu dari miliknya Kotak, Pelan-Pelan Saja. Sudah ikut nyanyi belum? Semoga udah ya, fans Gemah Merdeka. Emang salah satu single legendnya Kotak, ya kan? Dan siang hari ini meluncur, spesial juga Tiara Puter untuk yang sudah request. Ada Moka Dek Devi di Kemenuh yang sudah request via WhatsApp kami di 081558977. Abis ini, siapa yang suka sama lagu-lagunya Fizz? Karena ada yang request juga, katanya mau request lagu Tarot dari Fizz dari Yansu TBS. Oke, ditunggu sebentar lagi lagunya akan meluncur ya. Terima kasih juga buat yang lainnya. Sabar ya, masih ada waktu kok. Tenang. Sabar semuanya, pasti bakal Tiara puterin satu persatu. Ya, terima kasih banyak sudah menunggu teman-teman. Ya, terus ada Yan Ena juga dari Banjar Belang, Singapadu Kaler yang juga sudah ikut monitor. Lanjut, fans Gawa Merdeka. Siapa lagi ya? Oh, ada Mbok tuh di daerah Tangep. Terima kasih banyak sudah bergabung. Cuma sayang banget kalau program siang Tiara gak bacain salam. Kecuali kalau ada yang ulang tahun, ada yang arjen-arjen, baru itu bisa dikondisikan gitu ya. Tapi kalau misalnya fans Gawa Merdeka pengen kirim-kirim salam di program

lagu-lagu Indonesia. Kalian bisa gabung di Anjang Sana Udara jam 7 sampai jam 9 malam. Itu memang program khusus untuk bacain salam-salam juga ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa Fanisa Gawa Merdeka sebelum nyanyi tarot untuk Fanisa Gawa Merdeka. Ada informasi penting lagi. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya, Fansti ya. Belinya bisa di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

att som Santi.

97, kamu tuh JFM, Gema Merdeka ngetren satu single Wali. Baik-baik sayang juga sudah meluncur siang hari ini. Yeay, kita udah masuk di session yang kedua ya, Fans Gema Merdeka. Tadi kita sudah break sejenak, kita sudah puji Trisandia tadi jam 12 siang. Sekarang kita lanjut session yang kedua sampai di jam 1. Seperti biasa, Tiara pun masih akan putarkan lagu-lagu requestan Anda. Jadi untuk Anda yang masih pengen gabung, masih pengen request lagu, silakan gabungan langsung di social media Gema Merdeka. Terima kasih yang request lagu ini, lagunya Wali, itu ada Made Lengkong dari Desa Taman. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp kami. Setelah ini Tiana bakal puterin lagu requestan dari Pak Cahya di Tangerang. Katanya mau lagunya Al Ghazali yang Aku Bukan Bucin. Oke deh, ditunggu sebentar lagi akan meluncur lagunya ya. Tapi Tiara punya informasi penting dulu, khususnya untuk fans Gowa Merdeka. Ada informasi dari minyak gosok cap tunggal yang bisa jaga Anda dari gigitan nyamuk, sehingga nyamuknya nggak berani dekat sama fans dia. Sangat baik digunakan pas mau tidur atau pas lagi bersantai di luar rumah atau pas lagi berkemah. Minyak gosok cap tunggal ini juga sangat cocok untuk para olahragawan supaya nggak gampang capek ya. Bisa juga untuk obat sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, nggak bisa tidur ataupun gelisah. Selain itu, minyak gosok cap tunggal ini juga bagus buat kerokan. Bisa juga untuk obat sakit encok, sakit boyok, rematik, pegal linu, sakit seperti tusuk-tusuk, dan lain sebagainya. Jadi nggak usah bingung, nggak usah ragu. Buat kalian yang belum pernah cobain, silahkan kalian cobain sendiri untuk pakai minyak gosok cap tunggal ya. Belinya itu bisa di seluruh cabang apoteku ataupun di toko-toko obat terdekat. Contohnya, Fanse bisa meluncur ke Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Darmagiri Gianyar. Bisa ke Apotek Kita Ubung, Jalan Cokro Aminoto nomor 309 Denpasar, bisa ke toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, bisa ke toko obat Saudara Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, toko obat Dunia Sehat Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar, Apotek Ifarma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, Apotek Ifarma Panjer di Jalan Dokat Pekerisan nomor 60B Denpasar, Apotek Ifarma Sanur Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, serta bisa ke Apotek Kita Sidikarya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Yanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Gen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Nggak tren siapa di sini yang suka sama lagunya Batas Senja. Sudah meluncur siang hari ini, kita usahakan lagi. Yeay, lagunya spesial buat yang sudah request juga. Terima kasih banyak. Ada Mokade, siapa ya tadi? Ini dia, Mokade Wati yang sudah request di WhatsApp kami di 081558000977. Terima kasih banyak ya. Terima kasih untuk fansnya juga yang masih tetap setia stay tune di sini. Terima kasih juga untuk Anda yang masih tetap sabar menunggu antreannya. Ditunggu ya Fanistia, satu-satu bakal Tiara puterin lagunya. Oke, lanjut ada Pak Egar juga yang selalu stay tune Gema Merdeka. Tadi pagi juga udah stay tune sama Tiara di Tirama ya. Terus ternyata Potlot masih tetap stay tune juga. Keren. Lalu ada Mbak Pandai Ebi di Singapadu yang juga ikut monitor siang hari ini. Terima kasih banyak. Lalu ada Mbak Yan Subajing di sana yang katanya mau request siang hari ini sesuatu. Boleh, nanti bakal kita nyanyi sama-sama ya. Oke, seperti biasa juga di session yang kedua, Tiara juga akan bacain informasi-informasi atau tips-tips ringan gitu ya, fans Gema Merdeka. Dan kali ini Tiara mau bahas soal telur. Siapa di sini yang suka sama telur? Hayo. Kadang kita suka bingung soalnya pas mau beli telur, gimana ya telur yang bagus tuh kayak gimana gitu kan? Mending beli yang kayak gimana? Apakah kita harus lihat dari jenisnya, dari warnanya, dari bentuknya, apa dari apanya gitu ya, Fanny Gema Merdeka. Nah, hari ini Tiara bakal kasih tahu 5 cara untuk memilih telur yang baik, Fanny Gema Merdeka. Kira-kira gimana aja? Yang pertama kita spill dulu kali ya, boleh ya. Pertama, selalu beli telur dari kotak berpendingin. Jadi setelah telur didinginkan di peternakan, biasanya mereka akan disimpan dan diangkut pada suhu udara sekitar 45 derajat Fahrenheit gitu. Terus jangan lupa juga, yang kedua adalah fansnya harus periksa atau cek tanggal penjualannya. Jadi selalu beli telur sebelum tanggal penjualan atau sebelum kadaluarsanya fansia ya, gitu. Lebih baik juga kalau misalnya dia pakai karton gitu ya. Biasanya kan ada tulisan kapan ID-nya kayak gitu kan. Nah, itu bisa tuh kalian langsung beli aja biar kalian aman juga, biar kalian enggak salah beli telur. Takutnya pas sudah di rumah ya ternyata dia kadaluarsa, ya kan? Jadi pastikan tanggal penjualan atau tanggal kadaluarsanya ya. Tapi kalau misalnya belinya di toko-toko atau di warung-warung, biasanya kan gak ada tanggalnya tuh, gak ada boxnya, gak ada kartonnya. Gimana tuh Tiara? Sabar, nanti kita akan cari tahu tips-tips lainnya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.

0: diam.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Bernadia. Rabun jauh sudah meluncur juga siang hari ini. Terima kasih untuk yang sudah request. Ini ada Blinggus Bawo di Renon sana. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp kami 081558000977. Terima kasih juga ada Rai Mulyati yang sudah ikut gabungan juga dari inbox di Messenger ya. Sama ada Made Rudud gitu nama Facebooknya. Terima kasih. Baiklah, kita ke Facebook dulu boleh ya, Fanny Tia. Kayaknya dari tadi di WhatsApp mulu deh. Tiara lupa kalau Tiara udah posting di Facebook. Jadi mari kita sapa-sapa dulu di sana. Wayan Suparte di Gianyar, terima kasih sudah ikut komen-komen. Ada Wayan Kasih juga dari Kemenuh Kangin Gianyar. Kemudian ada Igusti Ayu Parwati di Ceko Maria. Ada Putu Widiasi dari Payangan Gianyar. Ada Cugus Permana juga dari Sukawati. Ada Nang Oman di Abian Base. Oka Mulyarta di Padang Sembian. Ada Bu Made Martini dari Gianyar Bitre. Terus ada Bu Ian Burarini juga di Kesiman. Terus ada Loh Artining di daerah Sedap Malam sana. Terima kasih banyak sudah ikut komen-komen. Nah, sekarang kita lanjut. Gimana tips and triknya untuk kita beli telur ayam, Fanstia? Kayaknya telur yang lain kayak telur bebek juga mungkin mirip-mirip juga ya tips and triknya. Jadi mari aja kita langsung lanjut lagi. Jadi tips yang berikutnya itu adalah kita bisa periksa dari cangkangnya, Fanstia. Jadi kan cangkang telur itu pelindung dari isi telurnya tuh, Fanstia. Jadi pas kalian mau beli telur, pastikan tidak ada bagian cangkang yang gompal atau retak. Jadi cangkang yang sempurna itu akan menjamin bagian dalam telurnya juga terlindungi dengan sempurna ya. Terus bisa kalian juga perhatiin dari warna cangkangnya, Fanstia. Kalau bisa pilih telur yang cangkangnya itu warnanya lebih pekat tapi tetap cerah. Hal ini menunjukkan bahwa telur itu telah diproduksi dengan sempurna. Terus kita juga bisa kayak raba-raba dikit cangkangnya. Kalau cangkangnya tuh kerasa kayak agak kasar dikit, kayak ada butiran-butiran halus gitu kan yang masih nempel di permukaannya, mungkin aja itu artinya itu adalah telur yang baru, Fanny Wow Merdeka. Tapi misalnya kalau telurnya itu cangkangnya itu licin, mengkilap gitu kan tekstur luarnya, tekstur cangkangnya, maka bisa kita prediksi bahwa telur itu kemungkinan sudah disimpan dalam waktu yang lama. Oke, lanjut Fanny Gawang Merdeka. Masih ada lagi tips and trick lainnya. Mungkin kita nanti bisa bahas dari ukurannya gitu ya Fanny Tia ya. Tapi sebelum kesana, Tiara mau puterin dulu. Ini ada yang request lagunya Astrid siang hari ini. Kayaknya emang lagu ini tuh lagi banyak seliweran di sosmed deh, di social media deh. Pas banget ada yang request hari ini. Cuman gak ada nama yang request, tapi ada chat yang masuk request lagu Terpukau dari Astrid. Kita langsung dengerin sama-sama lagunya. Ini dia.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren sudah meluncur. Lagunya Adera yang judulnya Lebih Indah. Lagunya spesial Tiara Putra untuk yang sudah request juga ya.

0: di Gianyar sama ada Pak Made Hendra di Tabanan. Oke, kita lanjut lagi ya, Fanny Segawa Merdeka. Kita ke Facebook sekarang. Kira-kira ada siapa lagi kah yang sudah komen-komen di Facebook kami? Terima kasih. Ini ada Yan Darto di Kramas, request Samsons di ujung jalan. Oke, semoga durasinya aman ya. Terus ada Kadek Ratna di Gatsu, ada Dede Mahes di Angentake, kemudian ada Sime-Sime di Lembian Kintemani, ada juga Pak Pekak Podol ya yang muncul dari Gianyar, ada Kadek Giri juga di Sanur, ada Kadek Hendra juga di Sanur, ada Dek Ami di Gunang, terus ada juga Yan Stamel Kekeran Mengui, kemudian ada Agus Pramana, salam dari Karangasem Sideman, request lagunya Raimla Ude yang Ikro, boleh ditunggu nanti akan meluncur juga lagunya. Gus Maco di Semua Baung Gianyar juga ikut monitor, terima kasih. Komang Aryani dari Sanur sama ada Ketut Abbas di Getas. Terima kasih ya, panitia sudah ikut komen-komen. Kita sekarang lanjut tips untuk cara memilih telur. Kita bisa lihat dari ukurannya Fanisa Gawa Merdeka. Umumnya kita cenderung pilih telur yang gede-gede, yang besar-besar ya, karena kita berasumsi bahwa telur yang besar otomatis isinya lebih banyak. Padahal dalam soal memilih telur, pilih yang berukuran sedang atau berukuran lebih kecil itu justru akan lebih baik. Sebab telur yang ukurannya sedang dan kecil merupakan telur dari ayam muda yang cangkangnya biasanya lebih tebal dari telur yang besar. Karena cangkangnya yang lebih tebal, maka kemungkinan telur terkontaminasi oleh bakteri itu jadi lebih kecil, jadi lebih aman gitu ya. Terus pilih telur yang berbentuk lonjong, Fanny Segawa Merdeka. Ya, kalau bisa cari yang agak lonjong, jangan yang bulat banget gitu ya. Terus kalian juga bisa agak digoncang dikit ya kan, tapi jangan dikocok ya, misalnya digoncang aja sedikit. Kalau misalnya kayak ada sesuatu, kayak ada yang longgar, kayak ada sesuatu yang gerak di dalam gitu, itu kemungkinan kondisinya tuh kurang bagus, Fanny Segawa Merdeka. Jadi pilihlah telur yang ketika diguncang-guncang itu tidak mengeluarkan suara apa-apa. Oke? Itu dia Fancy ya, beberapa tips and triknya. Semoga nanti kita kalau mau beli telur ingat sama tips and trik yang Tiara baca hari ini ya, supaya gak zong pas beli telur, oke?
1: Selamat pagi Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Eh Mama, pastinya dong Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
4: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

97, kamu tuh ya film Gema Merdeka Ngetren Anji yang judulnya Dia juga sudah meluncur siang hari ini ya. Nah, Panji Gema Merdeka gak berasa juga ternyata hampir jam 1 siang. Jadi kita harus berpisah dulu untuk edisi hari ini ya. Tapi Tiara masih punya satu informasi penting terakhir ya untuk Anda yang jadi masyarakat di Kota Gianyar, Klungkung, Bangli atau sekitarnya. Untuk Anda yang sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sebelum menuju satu dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, kalian bisa langsung meluncur ke Bali Star Cabang Gianyar. Alamatnya di Jalan Bypass Darmagiri Timur Gianyar, di sebelah Alfamart Bypass Darmagiri. Kalau pengen tanya-tanya, bisa lewat teleponnya di 0361 4791712, atau bisa via WhatsAppnya di 081 997 882 164. Dan jangan khawatir daerah lainnya, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok ya. Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Jukut kentang metimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Oke, Tiara sekalian pamit undur diri ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk fans segala mereka semuanya yang udah monitor dari jam 11 siang tadi. Semoga happy, semoga suka dengan lagu-lagu yang sudah meluncur. Semangat aktivitas buat kita semuanya ya. Selamat siang semuanya. Dadah, bye-bye.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Nonso, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Nonstop lagu terbaik. Gema Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Selamat siang Pansi Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senang dan bahagia sekali kembali hadir saya Yule menemani Anda bersama Halo GM untuk edisi hari ini di lembaran hari Jumat yang penuh berkah ya, 22 Mei 2026. Pansi Gema Merdeka saya Yule menemani Anda sampai di jam 3 sore nanti, dan seperti biasa untuk lagu-lagunya sudah Yulia siapkan ya, dan bisa dikunjungi dulu di via Facebook Gema Merdeka ngetren atau di nomor WhatsApp 081558977. Dan baiklah fans Gema Merdeka, Yulia bakal sapa dulu untuk penelpon yang pertama. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM. Halo GM, dengan siapa di mana?
1: Yulia Jegek.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Lingling Sempidi Kuanji, Mok Yulia.
0: Mok Lingling dari Sempidi di Kuanji. Oke, Mok Lingling gimana kabarnya?
1: Astungkara, baik-baik. Mbak Yulia gimana juga kabarnya?
0: Kabar baik juga. Silakan Mbak Lingling, siang hari ini kepengen dengerin lagu apa?
1: Lagunya Nyoman Paul ya.
0: Nyoman Paul, tunggu apa lagi? Baik, spesialnya buat siapa nih?
1: Spesial buat fans Gema Merdeka dan buat Mbak Yulia, selamat tugas ya. Dan okay. Terima kasih Mbak Yulia, dadah, bye-bye.
0: Terima kasih kembali buat Mbak Lingling dari seputaran Sempidi di Kuanji ya. Kali ini Yulia putarkan dulu Nyoman Paul dengan Tunggu Apa Lagi.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrovansi Gema Merdeka kembali. Yule bakal menyapa lagi buat yang sudah bergabung di 081558977. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Gak Yulia cantik.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Ya, Mbak Kadek Ratna Gak seputaran Gatsu Timur.
0: Oke, Mbak Kadek Ratna dari Gatsu Timur. Baik, silakan. Lagunya mau pilih yang mana Mbak Kadek?
1: Afgan gak ya?
0: Afgan, oke, disesialkan buat siapa?
1: Spesialnya buat Ibu Putu yang ada di Keboiwo, Mat beraktivitas sama Gak Yulianya yang lagi tugas, Mat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih kembali Mbak Kadek Ratna dari seputaran Gatsu. Lagunya Afgan, Bawalah Cintaku.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gemar, gemar, gemar. Perfect.

0: 107,7 FM Gema Merdeka Ngetrofansi ya. Gema Merdeka kembali, Yulia bakal menyapa ya buat yang sudah bergabung di 081558977. Halo GM.
1: Halo GM. Hai, selamat siang Yulia.
0: Oke, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Royce Kane, kawasan Swiss, Mbak Yulia.
0: Oke, Royce Kane dari Swiss ya, seputaran wilayah Sukawati. Oke, gimana kabarnya nih?
1: Kabarnya asung kare, segar kencang, tur mebekel, Mbak Yulia.
0: Oke, tur mebekel.
1: Mbak Yulia gimana?
0: Mebekel juga, lan segar kencang.
1: Ya, sampai sekarang nanti, ya.
0: Oke, silakan. Cuaca gimana, aman di sana ya?
1: Ya, cuacanya masih panas cetar, galang megelandaran.
0: Galang megelandaran ya? Oke.
1: Ya, segalang. Ya, segalang itu dah.
0: Ya gitu dah, enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
1: Iya.
0: Oke, silakan lagunya pilih yang mana nih?
1: Ya, lagunya dari Gong Mas Pemayun, Pesonamu ya, Mas Yulia.
0: Oke, mau dispesialkan buat siapa?
1: Dispesialin buat Kang Delta yang ada di Kediri Tabanan, dan buat Mas Yulia yang Mas Indah. Ikan hiu makan terasi.
0: Cakep.
1: Thank you dan terima kasih. Bye-bye.
0: Yuk, terima kasih Bomoy. Terima kasih buat Royce Kani dari seputaran Sukawati ya. Oke, fans dia lagunya Dagung Mas Pemayun dengan Pesonamu.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran Fans ya. Gema Merdeka masih diajanya Halo GM. Dan kembali Yulia bakal menyapa lagi nih buat yang sudah bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo.
1: Halo Kak Yulia.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ketutsari dari Singaraja.
0: Ketutsari dari Singaraja. Oke, Singaraja Buleleng, gimana kabarnya?
1: Astungkara baik Kak Yulia.
0: Kabar baik. Oke, silakan. Siang hari ini mau dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya Kangen Band.
0: Kangen Band. Oke, mau dispesialin buat siapa lagunya?
1: Buat suami tercinta aja dah, Kak. Buat Kak Yulianya, terima kasih metugas.
0: Terima kasih kembali buat Ketutsari dari Singaraja ya. Oke, langsung saja lagunya kita nikmati bersama. Ini dia.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran. Fanstia Gema Merdeka masih di ajangnya Halo GM. Dan Fanstia Gema Merdeka dimanapun Anda berada ya, kali ini satu informasi dulu bakal Yuli hadirkan untuk Anda. Yuk dapatkan diskon spesial khusus di bulan Mei. Kapan lagi bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran mulai dari 800 ribuan. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap dikirim tanpa inden. Yamaha Vasio angsuran hanya 800 ribuan, Yamaha NMAX dan Aerox siap dikirim dengan DP ringan. KTP luar Bali, pendatang, rantauan, tukar tambah, semuanya bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah motor, Nima Rejan, wajah motor, Nima Rejan, Yamaha Bali.

0: Marjan.
1: Gema, gema, gema, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngantar Fansti Gema Merdeka kembali. Yulia bakal menyapa lagi buat yang sudah bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Salam kenal Mbak Yulia.
0: Salam kenal balik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Jeroadi di Bung Tomo.
0: Jeroadi.
1: Nggih.
0: Iya, dari Bung Tomo ya.
1: Yeah.
0: Iya, gimana kabarnya Ibu Jero?
1: Kabarnya baik, Mbak Yulia gimana?
0: Kabar astungkara baik juga. Silakan Ibu Jero, siang hari ini kepengen dengerin lagunya apa?
1: Lagunya Merpati Band.
0: Lagunya Merpati Band, sebentar, tinggal cek dulu. Oke, tak selamanya selingkuh itu indah ya?
1: Iya.
0: Yeah. Mau dispesialkan buat siapa?
1: Buat Mbak Yulia aja.
0: Oke, terima kasih Bu Jero.
1: Iya, makasih.
0: Terima kasih kembali buat Ibu Jero Adi dari seputaran Bung Tomo. Ya, terima kasih sudah bergabung siang hari ini bareng ajangnya Halo GM dan lakunya yang dipilih dari Merpati Band ya, tak selamanya selingkuh itu indah.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Irwan Syah ada pecinta wanita ya, sudah Yuli hadirkan untuk Anda. Dalam siang Gema Merdeka kali ini, untuk Anda yang lagi nyari tempat nongkrong yang lengkap ya, sekaligus bikin Anda tampil fresh, ada kabar gembira nih. Kini semuanya bisa didapat dalam satu building dengan 3 tempat terbaik untuk memanjakan diri. Yang pertama, ada barber shop modern yang nyaman dan bersih. Potong rambut jadi pengalaman santai dan menyenangkan, dijamin tampil rapi dan percaya diri. Kedua, Agas Bistro menanti Anda dengan suasana hangout yang terbaik. Pilih area rooftop, outdoor dan indoor yang super cozy. Harganya ramah di kantong, porsinya melimpah dan harga bintang 5. Cocok nih untuk ngumpul keluarga, arisan, gathering ataupun dinner romantis ya. Yang ketiga, manjakan diri di Sayu Beauty Salon dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat standar Kemenkes dan teknologi Korea Selatan. Plus konsultasi wajah gratis sebelum treatment. Bayangkan datang ke satu tempat bisa potong rambut, treatment wajah, lalu lanjut kulineran bersama orang tersayang. Jadi praktis ya, lengkap, nyaman dan penuh promo. Sayu Beauty Salon di Batu Bulan dan Denpasar. Dan Sayu Beauty Salon di Denpasar ini satu building dengan MS Glow Beauty Store Bali. Jadi mau kemana lagi kalau semuanya sudah ada di sini? Fans yang Gema Merdeka, buruan datang ajak keluarga serta teman-teman dan rasakan pengalaman lengkapnya. Satu tempat, 3 pengalaman istimewa. Dapatkan informasi menarik tentang Agas Bistro di nomor 0859 517400088. Like Instagram @agasbistro.

97.7 FM Gema Merdeka ngeteran kita tinggalkan lo varian ada perpisahan termanis ya. Fans Gema Merdeka ada kabar gembira nih khususnya bagi orang tua yang masih bingung memilih tempat pendidikan putra-putrinya setelah lulus dari bangku SMP nanti. Nah jangan bingung, saat ini SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata membuka calon pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. SMK Bali Dewata merupakan sekolah yang sudah terakreditasi A terbaik dengan program-program perhotelan, kuliner, DKV, ada juga teknik komputer jaringan, akuntansi, pengembangan perangkat lunak dan gym PPLG, kecantikan, bisnis digital, kegiatan ekstrakurikuler, beberapa kegiatan unggulan sudah bekerja sama dengan beberapa dunia industri di Bali. Sekolah di SMK Kesehatan Bali Dewata sudah pasti akan mendapatkan program kejuruan seperti layanan penunjang keperawatan dan caregiving, layanan penunjang farmasi klinis dan komunitas, manajemen perkantoran dan rumah sakit, pembelajaran berbasis industri dan teaching factory. Dan dengan fasilitas gedung lantai 4, setiap kelas ada smart TV, parkirnya luas, semua lab standar industri, free wifi, asrama dan pastinya bebas uang gedung. Nah, Fans Gema Merdeka, program beasiswa sekolah ya, ada beasiswa yatim, yatim piatu, beasiswa ojek online, beasiswa kurang mampu, beasiswa anak peguyangan, beasiswa anak kembar, SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata di Ayani nomor 466 Peguyangan Denpasar. Fans Gema Merdeka teleponnya di 0813-3735-0080. Pendaftaran sudah bisa dilakukan langsung di SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata setiap hari kerja dari jam 8 pagi sampai jam 16 wita. Pendaftaran online melalui website sekolah di www.smkbalidewata.sch.id, www.smkkesehatanbalidewata.sch.id. Ya, Fans Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 3 sore. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Halo GM untuk edisi hari ini di lembaran hari Jumat yang penuh dengan berkah ya, 22 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Fansia, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Formula Dangdut tepat di jam 3 sore. Saya Yulia bertugas tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat sore, sampai jumpa, bye-bye.

97.7 JFM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat sore Fansti ya. Ketemu lagi di Formula Dangdut ada Sandi sampai jam 5 sore nanti. Seperti biasa boleh request via WhatsApp ataupun via Facebook.

97,7 FM Gema Merdeka ngaterin ini Cakna Negoro Angin. Selamat sore fans setia yang udah gabung sama Sanit, selamat bergabung ya. Sanit sapa dulu ya, udah WhatsApp ya, WhatsApp ya. Sabar, sabar. Ada siapa nih? Pangurah Endu, selamat sore Pangurah Endu dari Tuliko. Pada Pririk Sukajiwa dari Bangli, terima kasih banyak. Bujur Soko dari Pedungan, halo. Bu Lastri, selamat sore dari seputaran Belayu. Pak Yansu dari Klungkung, udah monitor juga. Ada Bapak Metra Bangli, terima kasih banyak ya. Sore hari ini, dimanapun Anda berada, fansnya jangan lupa, sampah masih menjadi masalah global dan sebagian besar sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan, jangan buang sampah sembarangan. Mari kita hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan juga sedotan plastik untuk penyediaan makanan. Diharapkan masyarakat bisa mengolah sampah organik dari rumah masing-masing. Mari kelola sampah, belajar mencintai alam, karena sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: di Formula Dangdut.
1: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
2: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
1: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
2: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
1: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
2: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
1: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
2: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
1: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
0: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klot Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka, nggak pernah satu single dari Calhoun Naho, spesial buat Anda fans ya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama Sani. Sehat selalu semuanya. Ada siapa aja ya? Ada Kaplur. Terima kasih Kaplur. Ada Ide Bagus Widiantara. Terima kasih Pak Made Hendra, Pak Di Lengkong, Gede Saputra Yasa dari Klungkung, Aci Guang. Terima kasih Bulingling dari seputaran Sempidi sudah monitor. Terima kasih banyak.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren, fansnya Gema Merdeka masih di Formula Dangdut ya. Untuk Anda jangan lupa sediakan selalu minyak gosok cap tunggal untuk radang ataupun batuk dingin, pilek menahun, batuk sepanjang hari untuk anak yang sering batuk, masuk angin, diare, kejang-kejang, sakit perut, kemudian untuk yang menyembuhkan biduran juga bisa dibeli di toko obat dan juga seluruh apoteku, atau mampir aja ke Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Darmagiri Gianyar, Apotek Kita Ubung, Jalan Cokro Aminoto nomor 309 Denpasar, Toko Obat Cipta Karya Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, Toko Obat Saudara Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, Toko Obat Dunia Sehat Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar, Apotek Ifarma Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, Apotek Ifarma Panjer Jalan Tukat Pakerisan nomor 60 B Denpasar, Apotek Ifarma Sanur Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, Apotek Kita Sidikarya Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Dibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becek-becek. Niki ngorahan ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta

97,7 FM Kebomber di Gangetren Fanstia. Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Satu saset 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk ekstra full power, 3 sasetnya di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Bright Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Halo.
4: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
4: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
4: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
4: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans setia Gema Merdeka. Terima kasih banyak yang masih stay tune bersama kami gitu ya. Untuk Anda masyarakat benua Kuta, Jimbaran, Nusa Dua, Uluwatu dan sekitarnya yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, hubungi Bali Stars Jimbaran di South Kuta Badung Regency. WhatsAppnya di 0815-4734-5121. Bali Star ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jagat kentang matimpal ares, Anda datang dijamin beres.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
3: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
2: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
3: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
4: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
3: ITB Stikom Bali. Always the first.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat sore Bu Jero Mertasari dari seputaran Siulan, Pak Madi Sudiasa juga terima kasih. Ada Dek Wati dari seputaran, Dek Wati dari mana ya? Demas Panjul, halo udah monitor Pak Ari Dinamika, terima kasih. Pak Tutila Atmaja, Bu Gede Kesiman monitor, Mbok Mini dari Luwus, Abah Samplangan mudah monitor juga. Terima kasih banyak fans ya buat Anda. Gak usah pusing ya mengenai sinyal, karena sekarang Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren gak cuman kuat di kota, tapi juga sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus. Jadi buat kalian, buktiin sendiri pakai Smartfren jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kalian seharian. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans ya. Untuk Anda nasabah Bank BPD Bali, harap waspada terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Dapatkan informasi hanya dari akun resmi Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Sip dan juga share info penting ini.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Halo, selamat sore Pak Gusti, Bu Ibu Gusti Parwati ya. Ada Bu Ian Bur Arini, Dede Mahes, Dewa Boncu. Halo Ari Dinamika, Cogus Permana, terima kasih Pandai Tombong. Kadek Ratna juga udah monitor, Oka Mulyarta, Wayan Siaje, Yan Sutama, terima kasih.

97,7 FM Gema Mardika Ngetren. Terima kasih banyak buat fans setia yang udah stay tune bersama Sani. Gak kerasa waktunya udah hampir habis ya. Selamat sore Dayu Ratmini, ada Koming Suwerti, Sibang Kaja, Ekawati dari Pejeng, Komang Ayu, Dharma Sabah, Wayan Sukerti sudah hadir, Sang Tu Ketut, halo Cameng Mustika, terima kasih. Made Rurut juga udah monitor, terima kasih banyak ya fans setia. Udah ikutin Sani, sehat selalu semuanya. Dan tetap bersama kami di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Inggih sedaya sobitu nunggu pitu FM Gema Merdeka ngetren Rahajeng Surya Pansi Gema Merdeka mewali saking margi WR Supratman Sata ulanda sopaden pasar Bali rasa yang bahagia titim presiden Angkel Malih ngiringan hidedane Pansi Gema Merdeka antu melalui jitering ambare ring gelaran temu sawitre ring rahina mangkin ring rahina sukre wuku warige nge ring pinanggal kaping 21 ring bulan Mei war sekalih tali selai kalih tali enam likur nge Iki Pansi Gema Merdeka majeng ride dani arsane arsa teman-teman Bali durusan nyarin di tiang iriki ring via Facebooknya nih Gema Merdeka ngetren taler ring nomor WhatsApp 081558977 Iki Pansi Gema Merdeka pindingan tertitiang legerain titiang pengantar acara ngaturang sembah pengas tengkara titiang pinake pemungkah acara Om Swastiastu.

Inggi sih ada sepitu naga pitu FM Gema Merdeka ngetren Siki tembang saking Anak Agung Rakesi dan Niki Kuangan Bayuhan Sampun Kater Titiang Pinaka tembang pemungkah nge Gevan si Gema Merdeka Dumadia-dumadia terhibur Kemantan kesarang yang tembang-tembang Bali Ring rahinda mangkin Fansi Gema Merdeka Sane jagi nyarengin Durusan ring nomor 081-558-9777 Taler ring via Facebooknya nih Gema Merdeka ngetren Gevan si Gema Merdeka Sane mangkin titi yang jagi ngaturan tembang mawali niki nggih sane mangkin niki tiang ambil saking tembangnya nih mawar pratnya niki nggih metulis di hati

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gema Merdeka, merdeka, merdeka.

Hingga siada sobit unang gupitu FM, Gima Merdeka ngetrendi Agustin, isapun katur titiang inge, niki hidup mandiri inge. Duma-duma-duma fans si Gima Merdeka, merasa terhibur ke manten. Hingga sapa sire, sana sampun nyarin titiang iriki, ring 081-55-8977 inge. Hingga rejang sore duma niki, mbok Derina, sana menten ring widangan topati, ring warung rini rani inge. Sapun api gatren niki mbok Dea, duma gi kena rahyu rahajeng, laris manis mekebek niki. Niki dagangannya nengge, wenten malih niki Pak Ian Jumbo Taler nengge ring warung Rini Rani Taler niki nengge, demugi kena rahayu rahajeng. Mawali niki wenten Cok Gus Permana sane wenten ring widangan Sekawatai. Sopan api gatren niki Cok Gus, demugi kena rahayu rahajeng fans tiangge. Wenten malih niki Royce Kane sane wenten ring widangan Swiss niki seputaran wilayah Sukawatai nengge. Iki fans tiangge Merdeka mawali niki tembang sane sampun sayage nengge niki. Sira niki sane sampun nyarin nggih. Ji Dewa Boncuring Ubud niki nggih, ring kedewatan matur suksma sampun nyarengin nggih. Mbok Mini ring luwes rajeng sore kemanten wenten Made Parne saking Tabanan Marge nggih matur suksma. Wenten Kaplur ring priring Bucun Desa Metro Bangli matur suksma di Bucu niki nggih. Wenten priring Sukajiwa Metro Bangli, wenten malih niki Gus Haji Macur ring Semabaung matur suksma ring Gianyar nggih. Wenten Madehendra Saputra saking Desa Tuwaring Marga Tabanan matur suksma. Wenten malih niki Ngurah Endu saking Tulikup, wenten Ninik Gusta rahajeng sore saking Pemedilan niki nggih, wenten Mbok Lingling ring Sempidi Kuanji. Demas Panjul ring Belah Batu niki Satya monitor matur suksema Cok Gus Permana Taler sane wenten ring Widangan Sukawatai nggih doping SDC ring Gebagan Kayu Bihi. Wenten Royce Kane nyarengin siki Biang Sayu jegek nyelolet Batun Timbul niki nggih. Pokoknya rajeng tugas ke manten niki ngantos puput kenten nggih. Matur suksema Royce Kane ring Swiss nggih. Seputaran wewidangan Sukawatai nggih, wenten Gede Saputra Yasa ring Bumbungan Klungkung niki matur suksema nggih. Wenten malih niki Dek Ole ring Dharma Sabe Talar matur suksema. Wenten Eka ring Sanur niki nggih, tembangnya niki Batur Kintamani kenten nggih. Wenten malih Wayan Sudi Bahagia niki CEO Bunga Pacah hajak Bunga Mitir niki nggih. Mbok Lo Winir kasiman rajang sore, Bu Gede ring kasiman Taler, matur suksma sampun nyarengin nggih. Pak De Rumyarte ring Pego, sesetan nggih matur suksma. Pak Cahya rajang sore, Pak Cahya, Memeh Dewa Ratu niki canang liu saja niki. Oh lagi nugel ron nih. Ngesing-sing canang alu nah, cek pokoknya semangat gen. Yang penting mulih megae man gagapan Bu Tarmo gitu. Nasi tempong Bu Darma pokoknya jen saja nih nggih. Wenten Ibu Juru Sekar yang Padungan Taler. Inge fansi Gema Merdeka tembang sane sampun sayage niki wenten Beli Ari Kencana wenten mecebur.

0: Inge sih ada sepi tonang kepi tofam Gema Merdeka ngetra fans dia Gema Merdeka Inge fans dia Penika diwau Sampun katur titiang Inge Niki tembang teranyar Niki nge Inge fans dia Gema Merdeka Wenten seken-seken sakit Niki saking nge atuh Tembang teranyar nge Sani mangkin Niki rilis lagunya nge Ring rahina mangkin Ring rahina sukre Wuku wariga Wariga nge Ring pinanggal kaping Dua likur Mei Warse kali tali enam likur. Ege fans di Gema Merdeka si teman saking ge atu sekan-sekan sakit sampun katur titian dumada-dumade terhibur ke mantan. Ege fans di Gema Merdeka mawali temang sana sampun sayaga sana andumun ring siada sobitu nunggu bitu FM Gema Merdeka ngetren.
1: Podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare. Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Eh, tuh, ngomong-ngomong, kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
2: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
1: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
2: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
1: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
2: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
1: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
2: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
1: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
2: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klot Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
2: Inggi sira subito nanggup itu afam Gema Merdeka ngetren fans tia Gema Merdeka kantun ring gelaran temu sawitre rahina mangkin nge Gema si Gema Merdeka sedurung ngelantur si ketemang saking made ade mahardika wentan asri inggi sani mangkin jagi kator titiang fans tia Gema Merdeka informasi saking minyak gosok cap tunggal nge. Ikan si Gema Merdeka, minyak gosok cap tunggal punika dapat menjaga kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani mendekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur utawi santai di luar rumah dan berkemah nggih. Minyak gosok cap tunggal puniki sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur, ataupun gelisah. Minyak gosok cap tunggal ini bagus juga untuk kerokan ya, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit sekadi ditusuk-tusuk, niki sampunan ragu malih niki nge. Wenten minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri lan keluarga Fanstia. Fanstia Gema Merdeka untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotek lan toko-toko obat terdekat.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
6: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
7: Inggih sih ada sawito nang gebitu awam Gema Merdeka ngetrafan si Gema Merdeka kantun ring gelaran temu sawitra rahida mangkin kantun kesarin titiang biang sayu jagek nyelelet batun timbul nge ikutan si Gema Merdeka puniki tembang sana sampun saya ge niki nge alu ngaku buaya nak sejenis niki mirip nge. Iki fansi Gema Merdeka matur suksma ping banget tingki majeng ring fansi Gema Merdeka sane kanto nyarin titiang iriki ring sia daso pitu nanggu pitu FM Gema Merdeka ngetren nge rajeng sore dumu niki wenten wawa wewe hore niki nge sapun api gatra sinar ngesami domongki kena rahayu rahajeng nge ngawet niki saking ketua dumu niki wenten mama Dimas nge kesarin papa Dimas niki nge domongki kena rahayu rahajeng niki lagi monitoring margi niki nge alon-alon ring margi kan.

Pinten niki sapun api malih pidan niki ngopai niki ngopai. Wenten malih niki, wenten wakil ketua wewehore niki ngem tukang ramenin di grup niki. Wenten Pak DU niki nge alias Pak Linda niki nge ipah tiangan niki nge. Ane demen ngai wuyut di grup nih. Pak Linda kesarin Mama Linda, pokoknya semakin tok cer pokoknya nge. Kijel lalina jani Pak Linda aja wayah pokoknya. Aduh, jauh kayak udah gerak bunker pokoknya. Wonten malih Pak Mangalek kesarangin Mamak Bayu nggih rajeng sore kemanten. Wonten malih Om Uri kesarangin Tante Uri niki nggih wau tiyang ketemu di jadana nang sapsan. Di jasan ketemu ge. Oh di Indomaret di jadan tuh nah engsa padan. Ajak nyak pada-pada mau belanja, ajak Om lan Tante Uri niki nge, ajak adik Alena ketemu. Raja sore ke manten, wali manten Bu Yuda, kesarangin Pak Yuda nge. Bunda Senja, kesarangin Ayah Senja, rajeng sore ke manten. Wenten Mama Kevin, Pak Kevin niki nge, sapa napi gatren niki demugi kena rahayu rahajeng. Ajik Ngurah kesarengan Ibu Ngurah, sapa napi gatren niki saking dukuh bedangin niki nge. Pokoknya tetep mekenyem, pokoknya nge, tetep mekenyem sekenyem-kenyem ne pokoknya. Pak Rika, Anang Rika, nge, Bu Rika, rajeng sore, nge, siram malah nge di grup nge, coba tulis malu grup penyanan ada ketinggalan besi nyanan, cek mau protes, cang, saya mau panggil, gitu nyanan, coba tulis malu nih, asana subuh aja onyang niki nge, sampun, sampun sami niki, sampun jangkep niki nge. Iki pokoknya sinarang sami, wewehore niki nge kena rahayu rahajang.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Inggisi ada sawit orang gepitu FM, Gema Merdeka yang terfans ya, Gema Merdeka kantun ring gelaran temu sawit rahina mangkin ya. Rajeng sorry dulu niki, wenten kakek Gema niki ya. Sampun usan niki ngaput buboh niki kakek sari nini Gema niki ya. Ring widangan dangin tukat niki ya, dangin tukat nih batu maning ya, yang tiang daun tukat batu maning. Niki kakek Gema saking dangin tukat batu maning, mimi biu biu susu niki. Meme dewa ratu, aijang ngabu biu. Ingin, niki pasti panen, niki ring batu maning, niki inge. Wenten malih niki fans Gema Merdeka sana sampun nyaringin Pak Ega ring angan taker rajang sore biang sayu jegeng nyelot kapak tujeng pur niki nge. Wow rau saking jogging nge, jogging track ring angan taker niki meh. Pokoknya cukup mantap niki Pak Egar niki nggih. Wenten malih niki Made Arya Winata matur suksma sampun nyarengin. Wenten Ibu Ayu Tari niki nggih saking Mancawarna. Rahajeng sore ke manten. Dumugi kena rahayu rahajeng wenten malih Mang Ucok niki nggih. Rahajeng sore saking Den Bantas Tabanan niki nggih. Sampun nyarengin majeng ring Sawitra Sami nggih. Majareng penyiar biang sayu selamat bertugas. Matur seme wentenang Angga rajang sore niki saking seputaran Banjar Saren Kaler Desa Nongan niki nggih. Wenten sire niki Komang Mardika ring Tauman niki nggih. Matur suksma kemanten De Ocol Mimeh Dewa Ratu. ngirim gambar gene coba nih asli abu mai to jaksen luong nesan. Wenten Wayan Bajre rahajeng sore monitor biang sayu matur suksema. Wenten Mbok Loh Mini, Mbok Loh Wini rahajeng sore. Suksema Mbok gek sampun kolin tiang inggih mewali nggih. Wenten malih Mbok Yan Lastri sare wenten ring widangan belayu. Haa demugi kena rahayu rahajeng. Wenten malih niki Mbok Turnariasih niki nggih. Biang sayu rajeng sore. Mbok Turnari ring noja kesiman niki nggih matur suksma sampun nyarengin nggih. Wenten Beli Dede Pongki sare wenten ring widangan Pak Sebali ring Klungkung matur suksma. Demugi kena rahayu rahajeng. Sampun nyarengin ring gelaran temu sawitra rahine mangkin. Wenten Mbok Wayan Siren niki nggih Mbok Oyen Sukerti ring Jalan Nangka nggih. Mbok Mini wenten nang Oman, haah rahajeng sore ke manten. Sampun nyarengin Raina mangkin ring gelaran temu sawitre nggih. Iki fans sing Gema Merdeka. Sikit tembang niki saking Naraiswari niki nggih Tatu Tan Megeti.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

0: Merdeka. Merdeka.
1: Inggi sih udah sebut penanggup itu FM Gema Merdeka ngetervan setia Gema Merdeka kantun ring gelaran temu sawitre ring rahina mangkin nge Gema setia Gema Merdeka sedonong lantor tembang saking yang ferry niki nge salam astungkara niki wenten siki informasi maju ring fan setia Gema Merdeka ring dijajah pada megena Gema setia Gema Merdeka yu dapatkan diskon spesial khusus niki nge ring bulan Mei. Nah kapan lagi niki punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran mulai dari 800 ribuan semeton nge. Yuk fans Gema Merdeka.

Ini sih ada sobat orang kepitu FM Gima Merdeka ngeterfans di Gima Merdeka. Santukan iki gala sampun nampakin gala pitu wangi. Puput sampun titiang nyarengin fans di Gima Merdeka melalui citering ambare. Ring gelaran temu sawitre, ring rahina mangkin, ring rahina sukre. Wuku wariga, ring pinanggal, kaping dua likur, ring bulan Mei, warse kali tali enam likur. Egi fans di Gima Merdeka, kelungkung semarapura, kira langkung tiang nunas agung sinampura. Sinap titiang tepar mesanti, om santi, santi, santi om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam panitia Gema Merdeka. Kembali dari lantai 2 di kawasan UR Supratman 28 Padenpasar Bali ya. Kita sua kembali di Anjang Sana Udara. Tentu saja saya akan temani Fanstia selama 2 kali 60 menit ke depan dengan lagu-lagu pop Indonesia.

Baiklah Panstia, Gema Merdeka, sudah kita nikmati lagu dari Pilot ya. Kita lanjut informasi dulu nih, Panstia Gema Merdeka, datangnya dari Vitalik ya. Jadi Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000. Yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fansetia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zap, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

0: beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

Relevansi Agama Merdeka. Kita akan lanjut lagi untuk mendengarkan lagu Gurun Hujan. Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Sementara itu, entar dulu. Saya ngucapin terima kasih yang sudah bergabung di sini ya. Di 97,7 FM. Kita nikmati dulu Gurun Hujan.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Baiklah Fansia, Gema Merdeka, itu dia satu lagu sesi potret ya. Fansia Gema Merdeka yang lagi bingung gitu ya. Yang lagi bingung nyari tempat nongkrong yang lengkap sekaligus bikin kamu tampil fresh. Kabar bagus, kini semua bisa didapat dalam satu building dengan tiga tempat terbaik untuk memanjakan diri. Pertama, ada barbershop modern yang nyaman dan bersih. Potong rambut jadi pengalaman santai dan menyenangkan. Dijamin tampil rapi dan percaya diri. Kedua, Agas Bistro menanti Anda dengan suasana hangout terbaik. Pilih area rooftop, outdoor, atau indoor yang super juicy. Harga ramah di kantong, porsi melimpah, rasa bintang 5, cocok untuk keluarga, arisan, gathering, atau dinner romantis. Ketiga, manjakan diri di Sayu Beauty Salon dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat standar Kemenkes dan teknologi Korea Selatan. Plus, konsultasi wajah gratis sebelum treatment. Bayangkan, datang ke satu tempat, bisa potong rambut, treatment wajah, lalu lanjut kulineran bersama orang tersayang. Praktis, lengkap, nyaman, dan penuh promo. Sayu Beauty Salon ada di Batu Bulan dan Denpasar. Dan Sayu Beauty Salon yang di Denpasar satu building dengan MS Glow Beauty Store Bali. Jadi mau kemana lagi kalau semuanya sudah ada di sini. Ayo Fansia buruan datang, ajak keluarga serta teman-teman dan rasakan pengalaman lengkap. Satu tempat, tiga pengalaman istimewa. Info menarik di Agas Bistro. Di nomor telepon 0859-5174-0088 atau like IG at Agas Bistro.
1: Gema, Gema, Gema Merdeka.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Geng Push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.

Baiklah, 97,7 FM, Fansia Gemah Merdeka. Kita akhiri dulu Anjang Sana Udara kita sampai di sini. Ntar lagi kita lanjut 1 jam di Himbauan Malam. Stay tune ya.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winter.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Gema Merdeka. Merdeka.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Oke, 97,7 FM, baiklah Fansia Gemang Merdeka, sampai di sini dulu kebersamaan kita ya. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya, esok lain waktu kesempatan. Bila Tuhan masih berkehendak, kita bakal sesuai di waktu dan frekuensi yang sama. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
5: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

7,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Info Gema Merdeka.
1: Jika Anda ingin berkunjung ke destinasi pantai yang fotogenik plus ada pertunjukan kecaknya, yuk meluncur ke Pantai Melasti. Lokasinya ada di daerah Unggasan, Kuta Selatan, di mana Pantai Melasti ini jadi destinasi populer yang terkenal dengan pasir putih halusnya, dengan air laut biru yang cerah dan tenang, plus dengan tebing kapur ikonik yang mengapit jalan akses menuju pantainya. Orang-orang bilang ini adalah The Twin Hills. Ini juga jadi spot fotogenik yang biasanya digunakan untuk foto prewedding ataupun konten media sosial.

0: Info Gema Merdeka.
1: G-Rocks adalah band rock asal Indonesia yang dikenal dengan gaya musik energik dan sentuhan musik Jepang dalam karya-karyanya. Band ini beranggotakan Imam, Sony, Anton, dan Wima yang berhasil mencuri perhatian pencinta musik tanah air lewat karakter musik yang khas dan penuh semangat. Nama G-Rocks mulai dikenal luas melalui lagu-lagu hit seperti Ceria, Lepaskan Dirimu, dan Meraih Mimpi yang sukses menjadi favorit di berbagai kalangan pendengar Indonesia. Dengan perpaduan musik rock modern, melodi yang catchy, dan penampilannya atraktif, G-Rocks berhasil menghadirkan warna tersendiri di industri musik Indonesia dan tetap eksis

0: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
1: ...97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend Fans Tia Gema Merdeka... ...masih di ajangnya Musik di Keheningan Malam... ...masih ditemani bareng saya Yulia... ...dan kali ini Yulia bakal kembali putarkan lagu spesial untuk Anda... ...tetap di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.

Info Gema Merdeka. Horror Time. Suster Ngesot adalah salah satu legenda urban paling populer di Indonesia yang menggambarkan sosok hantu wanita berpakaian perawat yang bergerak dengan cara menyeret tubuhnya di lantai atau ngesot. Salah satu versi menyebutkan ia adalah seorang perawat yang dibunuh secara tragis setelah kakinya dipotong atau dilumpuhkan di sebuah rumah sakit di Jakarta. Versi lain, seperti yang tercantum dalam laman Wikipedia, menceritakan tentang perawat yang bernama Norah di Panti Jompo, Jawa Barat yang meninggal setelah kakinya dipasung atau dipukul hingga remuk oleh warga.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: FM Gema Merdeka, ngetren fansnya Gema Merdeka. Nggak terasa ya, waktu sudah semakin malam aja. Dan sekarang waktunya pamit undur diri. Terima kasih buat fans setia Gema Merdeka yang sudah menemani Yulia bersama musik di keheningan malam pada malam hari ini. Jangan lupa istirahat, selamat tidur, dan sampai jumpa besok di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,3 FM Gema Merdeka nggak tren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Pagi ini pastinya seperti biasa kita semangatkan dulu ya dengan Jobar. Kita bergoyang dengan lagu dangdut koplo dan bergetar juga dengan lagu-lagu dangdut remix di Kopi Dangdut bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811 3862666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Gema,
2: Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Dua lagu yang sudah mengajak kita bergoyang juga tadi ya. Yang pertama ada Cynthia Saskara, Mari Bergoyang. Terus disusul dengan lagunya Maisaka dengan Bergoyang. Pastinya fans Tiago Reka yang mau ikutan bergoyang juga boleh banget ya. Selain bergoyang, bergetar juga boleh ya. Bergoyangnya pakai lagu dangdut koplo atau bergetarnya pakai lagu dangdut remix ya. Silakan fans Tia yang belum bergabung bisa langsung bergabung seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 08155 8977.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Cita-Cita Tak Pernikahan Dini. Lagunya sudah direquest oleh Nini Gusta yang ada di seputaran Pemedilan. Terima kasih Nini Gusta sudah bergabung ya. Kita lanjut lagi yang lainnya yang sudah bergabung. Juga ada Dek Mas Panjul yang ada di seputaran Blabatuh Gianyar. Terima kasih sudah bergabung juga di WhatsApp ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih Bu Made Masih sudah bergabung juga ya. Ada juga Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman Kartalangu. Bersama Pak Jumbo juga ya, selamat pagi dan selamat jobar juga ya. Lagunya siapa tadi yang di request? Lagunya Cynthia Saskara, Mari Bergoyang, sudah langsung mengudara ya. Ada juga yang sudah bergabung, yang baru bergabung ini ya, langsung kita sapa. Selamat pagi Bu Ayu yang ada di seputaran Batu Bulan ya. Terima kasih sudah bergabung juga. Bu Ayu gak request lagu, boleh request ya, masih ada waktu sampai jam 7 pagi. Selain Bu Ayu yang ada di Batu Bulan, kita sekarang ke daerah mana ini? Kita sekarang ke Jalan Sekar Tunjung ya. Ada Bu Ketut Rida. Terima kasih Bu Ketut Rida sudah bergabung juga. Terus ada juga yang sudah bergabung Ibu Wi yang ada di Mawar Tabanan. Mau request lagunya Sandrina. Kayaknya Sandrina yang ini gak ada ini ya. Gak ada judulnya Sandrina yang... Aduh, mungkin salah ini ya. Lagunya Bu Wi yang ada di Tabanan. Kalau gitu Gus Aldi ganti sama lagunya Sandrina yang lain aja deh ya. Lagu Sandrina featuring Ivalola, Aisyah Jamilah. Langsung saja buat Bu Wi ya.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Ciptaden Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Bright Zef, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Ciptaden Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Ciptaden, ngedate jadi fresh date.
3: Power Gang Push!
4: Yaudah, ayo dong! Ya! Wifi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
3: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
3: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
5: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena choco drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood feels good.
3: Choco drink,
6: my mood booster,
3: menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
7: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa untuk mampir juga ke akun Instagram kita ya, dan langsung follow akun Instagram kita yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga ya untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, keributan antar warga asal Sumba kembali terjadi di sebuah rumah kos di Padang Sambian Kelot dan Pasar Barat. Seorang pria, Julius Dapadora, 26 tahun, mengalami luka tusuk di dada setelah ditebas oleh pelaku berinisial RNP yang kini masih buron. Kejadian bermula dari keributan di lokasi kos. Saksi menemukan korban sudah tergeletak di lantai atas, lalu melapor ke pecalang dan polisi. Sebelumnya, beberapa saksi ini juga mengaku sedang minum bersama di saat keributan terjadi. Korban kini dirawat intensif di RSUP Profesor Ngurah. Polisi telah mengamankan barang bukti berupa pisau dan masih melakukan penyelidikan serta pengejaran terhadap pelaku. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independent.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

Swam Om Shanti Shanti.

Tari Denada, jogetin aja. Masih semangat joget-jogetnya? Pastinya masih dong ya. Lagu-lagunya aja udah bikin semangat nih fans Tiago Reka. Tapi gimana ya kalau misalnya ada semangatnya yang menurun gitu ya? Ada ya yang merasa seperti ini, ya, yang merasa semangatnya sudah semakin menurun atau sudah benar-benar kehilangan semangat gitu ya? Tenang, jangan khawatir fans Tiago Reka, karena sekarang sudah ada Vitalik yang sudah siap mengembalikan semangat Anda yang hilang ya. Vitalik kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Cupi Cupita Goyang Basah. Sudah di request oleh Bu Made Rasmin yang ada di Karangasem ya. Terima kasih Bu Made Rasmin sudah bergabung pagi ini. Apakah di sana hujan mungkin ya sampai basah gitu? Enggak dong ya, di sini aja enggak ada hujan. Kalau di sana di Karangasem kayaknya juga sama ya. Oke, ada siapa lagi nih yang sudah bergabung? Selanjutnya yang sudah bergabung ada Kadek Mulyani. Kadek Mulyani mau request lagu Dewi Persik, Indah Pada Waktunya. Oke, ditunggu lagunya ya, sudah Gus Aldi siapin. Sebentar lagi sudah siap diputarin ya. Terima kasih buat siapa tadi? Buat Kadek Mulyani ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja Kesiman. Terima kasih Pak Mangku sudah bergabung juga. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya kita sekarang pindah ke Facebook deh ya. Di Facebook, wow luar biasa banyak juga ya. Selain di WhatsApp, di Facebook juga banyak yang bergabung. Terima kasih banyak fans setia mereka semuanya. Ada siapakah ini? Sebentar, kita cek dulu yang sudah bergabung. Ada Pak Wayanaya yang ada di seputaran Pedungan. Mau request ada gajah di balik batu. Jadinya gajahnya nggak bisa sembunyi deh ya. Kalau gajah segede itu bersembunyi di balik batu yang ukurannya jauh lebih kecil ya. Oke Pak Wayanaya, ditunggu lagunya ya. Sudah Gus Aldi siapin. Lanjut lagi yang sudah bergabung. Juga ada siapakah selanjutnya yang sudah bergabung? Ada Gusti Ayu Parwati yang ada di Jalan Ceko Maria. Terima kasih juga sudah bergabung ya. Selamat pagi juga buat Ovan yang ada di Jalan Sulatri. Lagunya juga ditunggu, lagunya Duo Anggrek ya. Kemudian ada juga Pak Mangku Tukang Cukur. Pak Mangku sudah disapa apa belum tadi ya? Kok Gus Aldi lupa ya? Mungkin belum ya. Ya udah, Gus Aldi sapa lagi ya, Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja ya. Terima kasih sudah bergabung juga. Buat fans setia goreng yang belum bergabung, silakan masih bisa kok ya, masih Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi.

0: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
2: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X Pemecutan Klo Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
3: Halo sayang, aku gak...
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
5: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Satu lagu dari duo Anggrek Adat alias Aku Dengar Aku Tahu. Nah, informasi yang satu ini nih, fans setia mereka wajib didengar dan wajib tahu juga nih fans setia ya. Terutama buat generasi berencana, tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih fans setia. Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan, masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...
3: Oh.

97,7 FM Gema Merdeka nggak tren. Betul banget, memori daun pisang menjadi kenangan. Kalau zaman dulu memang ya, daun pisang yang pastinya bisa dipakai buat apa aja nih Van Setiaya. Selain dipakai buat membungkus makanan, bisa juga dipakai buat payung gitu ya, di saat hujan ya. Romantis banget ya, hujan-hujanan berdua terus dipayungi daun pisang. Kenangan yang tak terlupakan sampai sekarang ya. Terima kasih Van Setia Gema Merdeka semuanya yang sudah request ya, baik itu lagu dangdut yang baru atau dangdut yang sudah lama juga ya, yang mengingatkan kita juga ke kenangan masa lalu juga, yang sudah bergoyang pakai lagu dangdut koplo, yang sudah bergetar pakai lagu dangdut remix juga. Terima kasih banyak semuanya, lengkap ya semuanya ada di sini ya. Oke, yang sudah ikutan bergabung dari jam 5 pagi juga ya, bahkan dari sebelum jam 5 juga sudah ada yang bergabung ya. Sebelum jam 5 waktu radionya masih semut yang siaran ya. Masih menunggu, masih tetap setia menunggu pastinya Van Setia Gema Merdeka dari sebelum jam 5 pastinya. Terima kasih semuanya yang sudah ikutan di Kopi Dangdut. Kita tuntaskan dulu ya Van Setia Gema Merdeka ya, yang yang baru bergabung. Selamat pagi juga yang baru bergabung. Gak apa-apa, nanti bisa bergabung di program Tirama aja deh ya. Oke, Kopi Dangdut Gus Aldi harus tuntaskan dulu ya. Sebentar lagi di program Tirama, Van Setia juga bisa request lagu-lagu pop Indonesia kesukaan Anda. Dilengkapi juga dengan informasi menarik, terus informasi tempat liburan juga buat Van Setia mereka yang sudah libur kerja tapi masih bingung ya mau liburan kemana. Sebentar lagi deh ya di program Tirama, jam 7 sampai jam 9 pagi. Tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Kita masih punya satu lagu lagi buat Van Setia Gema Merdeka yang sudah request, Putri Nabila, Virus Cinta. Langsung saja sebagai lagu penutup kita ya.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fansiaga Merdeka. Apa kabarnya Anda untuk edisinya hari ini? Di hari Sabtu Fansiaga Merdeka di 23 Mei 2026. Adeka Sofia menemani Anda di ajangnya Tirama tentunya sampai nanti di jam 9 pagi.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li, peragak kelewatan gitu yang maya tagihan, karena denda gitu ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPF.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Gemah,
8: gemah, gemah, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fansiega Merdeka. Satu single terbaru dari miliknya Salma Sashabil Fansiega Merdeka, yang sangat relate ya dengan kondisi saat ini Fansiega Merdeka. Dan untuk Anda nih yang pengen banget punya semangat yang baru Fansiega Merdeka, tentunya kali ini Vitalik sudah hadir kembali ya, tentunya dengan semangat dan rasa yang baru. Rasa yang pernah ada dulu Fansiega Merdeka hadir kembali, tentunya menemani Anda dengan kemasan satu sachet di harga Rp56.000 saja, yang sudah support Anda untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power Fansiega Merdeka di harga Rp168.000 untuk 3 sachet. Jadi untuk Anda, Vitalik dikonsumsi cukup ya, seminggu 2 kali aja. Dan Vitalik bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans Diego Merdeka. Mari wujudkan masa depan gemilang bersama Yayasan Dwi Jendro Fansia. Dan kini telah dibuka ya penerimaan siswa dan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Yayasan Dwi Jendro menghadirkan konsep One Stop Education mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga Universitas Fansiaga Merdeka. Bersama Yayasan Dwi Jendro, raih prestasi dan masa depan yang cemerlang, didukung fasilitas modern Fansia, tentunya metode pembelajaran berstandar global serta tenaga pendidik profesional dan berpengalaman. Tentunya Yayasan Dwi Jendro siap ya mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan yang penuh kesuksesan. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Untuk info lebih lanjutnya langsung aja deh di follow di Instagram di Yayasan Dwi Jendro @yayasan_dwijendro atau hubungi 0811-3989-646. Yayasan Dwi Jendro, unlock your potential, shape your future.

0: Halo.
1: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
1: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Lagu hit sepanjang masa Van Siego Merdeka, Kangen dari miliknya Dewa 19. Siapa yang gak akan ikut bernyanyi Van Siego Merdeka ketika lagu ini dikumandangkan ya. Rasanya ini sebagai soundtrack untuk kita yang sedang kangen Van Siego Merdeka, apalagi menjalani hubungan jarak jauh. Siapa ya? Wow, Van Siego Merdeka kali ini ada info penting yang harus Anda tahu. Van Siego Merdeka kenapa? Karena untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Maulid Bali, pastikan Anda ya mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Dan harus waspada Van Siego Merdeka terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Jadi Bank BPD Bali tidak pernah ya meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau dengan sarana lainnya. Jadi jangan lupa Van Siego Merdeka, save dan share info penting ini.

97,7 FM Gema Merdeka ngetrend Vansiaga Merdeka. Satu single Vansiaga Merdeka dari miliknya Arsi Widianto ya. Dan ini adalah cinta Vansiaga Merdeka. Mengarahkan kita di 44 menit lepas dari pukul 7 pagi. Untuk Anda Vansiaga Merdeka kali ini, Vitalik hadir kembali Vansiaga Merdeka tentunya dengan semangat dan rasa yang baru, rasa yang pernah ada dulu Vansia. Hadir dengan kemasan satu sachet di harga Rp56.000 yang sudah support Anda untuk menjadi lelaki full power. Dan tentunya ada kemasan extra full power Vansiaga Merdeka di harga Rp168.000 untuk 3 sachet. Jadi untuk Anda Vitalik konsumsi cukup ya, seminggu 2 kali aja. Dan bisa Anda dapatkan di apotik dan toko obat terdekat di kota Anda. Masih di ajangnya Tirama Vansiaga Merdeka, tentunya dengan lagu-lagu hits Indonesia pilihan Anda.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia Merdeka. Masih di ajang Yati Rama untuk Anda Fans Tia Generasi Berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting sekali Fans Tia Merdeka ya. Jadi yuk kali ini lakukan sekarang juga triad kesehatan reproduksi remaja, tentunya katakan tidak pada seks luar nikah. Katakan tidak pada pernikahan dini Fans Tia Merdeka. Tepatnya di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang paling penting Fans Tia Merdeka, katakan tidak pada narkoba. Karena berani berbuat, berani bertanggung jawab, dan kembali terus rencanakan Fans Tia. Masa remajamu indah, keluargamu pasti akan bahagia.